kasih indah ni hega sugono ni nilai kago itu n tetujuh tak enda bawa sabata shalom extra nonton na ena karon na bawa petu tabrani aku mengwale kau nyoru game bawa tenem yenu itu la liap cina ni tu get nonton bawa tak cefa mago atau cina subite kebegora ego isai tak enda tetujuh nonton bawa sabata shalom extra nonton netesetai ene guni en kebegora itu la liap cina ni te Taisha FM tuge tap kolinchini itaganta subite kebetul en kebagenge.

0: Alright, kagele oigun mesia, oigun jecham, obur gun mesia, oigun jecham dos masarwe saseta apke.
1: Eman.
0: Kagele cham chita koko itko ye chamta ige.
1: Aje.
0: Alah tak kau mana tu cello kosir tugul.
1: Ingat
0: jaiso.
1: Kalau ingat tu tikta mana jigi kau itain mount sayo. Aje tiada nama internet tinggi kau ni tu tikation.
0: Yes, tengok sekar termasuk awal cawat saya lepas studio. Ingat le sara deh kau macang ala, mengal cecang kabisa. Gibu tu kicu cian muka, cegi langsung lagi terurin cewa sapat. Aje kau ni kicu gelencin karibu sana. Ingat le mici taman dab radio. Agu ingat le bici cang kau matamanda and cuma mus. Agu sibe cang kasar taga tugul. Emang guna sapat tu cem. And itu le nu itu le mici bici cewa cepat ni kau peganisa. Ag bici cawat aje kau ngetu sapat garun. Agu peganisa ye makwak petut agarun netunam. Well done. Agere kaki gune itu nafas ni. Bos aku kau mager terstai ke namsi moshake.
1: Ya, tak sokko ini gune.
0: Agere kaki gune tiket check 21,16,000. Agoki gune engkau rabi check. Cuta aku buat direct. Magle lengan gelagi berun si meeting. Baru kita kini orang message naga til. Naga lencin. Naga lencin congratulations. Kau gune 16,000. Aku agere kau bisa sokko envy ini. Naga cahambi cah moshake. Cahambi cah kau cut sokko. Agu moshake. Gonyorchigi. Konyorgi Weldon Bor. Ago nitage ko kagi gochi bichutak. Peak 21. Chako chut ko ingele tiko ichutu soko. Kongete chumatatu. Ago ibetu na bomut. Ago mesi kigi. Kagi woni 16,000. Guys, real mattress. Lagini smoke yalu mattress in about 16,000. Anamoy goni mattress in about 16,000. Kigoni rabishek 16,000. Asibiti wangange. Nitago itilgi tiotiket tagenge. Motiket yoy, motiket chisomok. Kogebiri star 274 ash.
1: Star 274 ash.
0: Star 274. Star 274 ash.
1: Star 274.
0: Agere chitari uren Russell Kipto. Russell Kipto kanyor chige bonus nebo 654 shilling. Chana go token. So yo pungesi. Ndaga mo chut Russell non kamo to sikin. Ago agere Russell ko go chut soko sabari check 15. And we gini. Ago tom go tilde geti taget tibul. Nogo boga manu. Togere gora Collins. Collins Star. Collins Star go kanyor chige bonus nebo 1152. 1152. Ago agere Collins ko go chut soko. Sabari check 27 ago mosiki en wigini kagara kitu masi chelangat kager 10 sang masi chelangat ko genyoru 50,000 chego basoko kariga agnes korir kager 10 sang agere ko genyoru 30,000 chego school fees mwana alego soko ay non kagibor chego genyoru 30,000 eni onichago chutun soko til diga tisibiti siki yikiteta engorone tabrani star 275
1: shile gitu star 275 kwa mtu na roi soko itil tickets ako tiketi tayenge itil enko enu taba shilingi shiktipta maksosom shilingi tiyo star 275
0: tiketi meta aga wichi Amos Langat ogere Weldon Bor kwa wachut soko sabari ishek 17 ago mosiki ogere kwa aga maratiketi number 2 kukuren Charles Spade kwa wachut soko sabari ishek 46 kwa mosiki kwa wosiki aga ogere Bernard P na wata nika ya tangine soko kwenye urchige ponas Weldon Bor ponas nivo silingi ishek 726 ogere kwa Brenda Langat pongesi genyo 798 chota kwa ponas kamara kicho tiketi ishek atawo tiketi check somo out of 21 so tako mii tiketi check so kwa atawo Weldon
1: tagumi tiketi check shotan tamano akmut
0: tamano accessit
1: yes
0: kwa gile njutun so kwa tildi getit kwa gebre star 27

0: Yes, shalom, shalom, shalom, Bruce, Agi, Noel, and Bor.
1: Shalom, shalom, Thomas.
2: Kale weldon bor kali asi utien opama. Yes.
3: Wongoi gambe ama ji tugul kwa ngani za meja ni tugul jaba jemwa ina jaba taro kwa jaba jaba limba albuja jaba mengwe tugul longi gel bengega ni za wongoi ye.
2: Hongoi, hongoi, hoye, mate chutu soko chino, mchini yono, mwadot kedisha kabisa, agere soko gumigo mnyerani, mwadot kedisha kuchokto, mate chutu soko chi, aga tunai mwai chutu soko. Ruta, esinendai, shalom.
4: Shalom, Newsbet.
2: Shalom.
4: Shalom, shalom, shalom, shalom to you. Ah, dejele wani Newsbet, ya, ini tuwe anyo elden boroliga. Nebuki, Mimi Jabos, the Sabbath, Limbo, Yasat General, Negitim Rai, Amakini, the Soinon, Agina Breska, LL, the Sabbath, Nagambu, Agina Janik, Togo, the Mangu, which is to reach a blue spec in the humanity, very time, and never a six time with tea. You give me tires, Yayu. Well, you know, I can't let us yet. You met the document, you must do it, you want. Ibando waron getil daru siasi bombi liga oninya sentayan. Ongo iri tasinya dari.
2: Ngetich ben shalom.
5: Mune. Mana plus tit.
2: Chamke ngetich ben.
5: Pardon bo.
1: Jamge jamge.
5: Ongo ya pesa wei, ongo ya pesa. Ongo ya pesa. Ana moy ane ukat ongo ya mu. Ku tore tamba. Pa aku nutu moy kui. Ane ku tore tangga saya. Anak mahu itu mesan itu, jauh sahaja jauh jauh kami sosial, jauh sahaja jauh awal dah ini. Kau mahu itu hendak mereka mutus terus. Kau mahu kau berapa? Nanti aku guru kasih itu kau taruh tanjau kau ikhwan lagi. Macam itu ni si ramai orang kori tu, jauh kau taruh tak apa sahaja. Ongoi apa sahaja, mune sabut. Oh ini tanggut ayat apa sahaja. Kau mahu lego ongoi. Angma siapa tu? Sedikit ni bagai yang dia alami gua, gua apa? Kalau macam tu, itu orang tu.

0: มีจะการสลับก่อนเนี่ยตุ้มีว่าบุญมีเที่ยงกูมีกูมีเที่ยงกินมีทีอาราบุตรวัดเจ้าอาราบุตรวันเลยตัวจักรวาลอาคาสักกูเก่งมาแล้วกูมีดีกับผมเนี่ยการที่จะยิ้มมาที่นี่เดี๋ยวแล้วได้เงินแล้วกูยิ่งรู้ว่าจะมีที่สูบุลามาจิบอยู่ก็มีแล้วได้แล้วมาตานิตัวยาจิตันกูมีที่สูบุลามุดกูจมุดที่โอ้เซเว่นอันนั้นสิเลยเอาโน้กเทกันโน้กันเนี่ยโน้กตัวรู้ว่าอะไรอะไรยังไงก็ยิ้มเป็นดีกิบุตรสิมตะกี้กินนี่ก็มีมาตั้งอยู่ในบุรุษตะกี้เกเรงกว่าเกกว่านี่ก็ตัดตรงกันเลยบัดนี้ตะกี้นี่คนยันเลยนักเรียนกินโอเคมั้ยโอเคมั้ยโอ้งุ้ย
1: Hongoi hongoi missing boy yot cancela oye nafas na garam kabisa and soko agere picha ga chut soko agere tabi 47 kama na tigati check 15 tabu mi tigati check negit tatau tigati check negit tisap ana tigati check lo imagine genyo ru shopping 25000 jago gide usi mate agi til gito tigati tayenga enga tigati tayenga chitul chutun soko ko gebre star 448 ash ogenyo ru 25000 ibanga nge yegi ngalali en coroneta ran star 448 ash yes ke kasagne chofri mutai
2: biliano bruce jamge bruce
1: blali wa blali zakanye tobi jait kiok wa soke ro le ba kimangale chu kimngo e mano
2: ya muno bruce tiere in amage te giske ay bra mun igere de tie ni ngalale ni no ni ko kasi kecha namba nebo bruce ko in amage tegis ke ne amasi chene ne ko gi ko manne ne ko le maywe gi ko le ne ay ko le ko lo no mo no mi mo ge gi mi ngu ni le si yoi ko ne si ru te ta nge mi en juma ta to ne ga ga sa tis ne ga ga sa ko ga ma ja ko ma ja mo li chene ane atinya seven na da bi ya ngu ni ko mo ge maywe ka sa ne gi ro ga ni sa o gi ro si wo ga ni ngalale ne kanisa chito ne tom kai koker kurketab kanisa kocham chon ngalale maywek che weronito namba 2 Bruce kikimiten kikokituye en Kericho en kotab seneta nebo Kericho majority leader weronito ngoboto kibet ak ane ak piwot ak katiba man ak piik alak Natalel Bangen nebo olimpo Nakuru ak keng'ololchin kokinende nebitunoni kilap koyo kolelele mitae ptoyot koi kinende nemitae sikong'olole kong'ololdewe ng'alek chok echek awachane na zizi opinion leaders koyoche kora komiten president ngot kokasosekee werono kolele nyorwok rechokolas gone konai kole ki biik chekikiyai siasa kong'ete ukinye kikialde UDA kong'ete subuhi mpaka koimen ak ketesetai kiomdoi komadisoveni bichu konyor president kole kalya kemai kokenyi kerak en chonito kwalenjin inye ilu kerak en bomet kasena zitiene ilu kerak ne dele barcho kenyit aenge mekonyoko temwa chonito kenyit ingo iporore Nakuru neken ak amoche omwa biikab Nakuru tutame chemolel sikou zitiene kokere leko ak ibakatan kijanayandane mokinome kokinye kabisa kasena nine komoche amwa chu Bruce chukomwa kang'etinge ni le serikali ni kimi nguni ko protest government serikali ni komi biik chekikimut chekimi opposition kinyonginde orit yuto ko elelikenen ng'alekab information ko yuto ingen ile ngong'et biik chekimokoname kak serikali ako kakochu serikali konyokokere weakness chemi serikali ak kokoito information so mamaane kechukionchi rigati kashakwa zaiti mi biik chemiten in broadbase government ini oki kerab ruto nendet beste nekimwoe koleleni karamach kobwa biik tugul in boat asikeng'ololi lakini nibareker kokakomusok tuguchoton amu kikiyat kurbat kabisa keyotchi biik tugul kobwa ko konyong'olole biik en koreu ak kokoito information akot ministers chekikikochi en serikalini maeleonine tugul kokibarab ruto ala kikimoche kityo nyokobur en yon akine asikobur bororyoninyin komakoyochi borie serikalini yon kakimach kemwoike chebo ukweli matinye ele cherchin information rigati kashakwa bichutochechu che broadbase government chekiyobu komosta ala alak kokibo ODM alak kokibo serikalishek alak lakini echek en ka kemwoe tutam en president matin ot kamwa ne bichon amun ibi kalya singoke echek kemach keon nenyonet kalya kakilel ne any ako banelele kochu kokoit Bruce kokechoran ortinwek Arab jirjirin ni matam kumaya CTN ni leo. Kwenye kwa wachawara norti nguwe kwa mgenya mzima. Kitam kumuwa hozi nyewera wana kumuza hawa bari le jirjiri leo sura hini ki muwe loge. Nganga kumuwa muwa enyo. Oko chani basa kumuwa kwa lego le murgo omen. Le maatitake muwa erecho. Kwa lazi magoge nyorjijonda hoki kwa rabisi. Si mani rabisi ya kino no. Tetu neme mi rabisi ya kikaskobara. Kongo imizi.
1: Ngoi mising chofiri muta haenda higo sheke sasa magangman oye mi 70,000 chobo sola iti kogi higo ibo sheka kichego changamkane nbe tutabrani ele muse ya tulingi alu sola iti kume nye tabu ya almuanigi meyo alu gotin koyuwe kichobo radio higo se tachifem kumye pikos mi sola iti hao nda mi stimet kwa nasayata kwa pen stimet kwa tuwa transformer ogi tinye sola iti po 70,000 puwa na aktu uchondul betari ita konfatas wai nek tiketi shek chemi wako tiketi shek sisit kichoka wako kikwachi po isheka na wanaume anamure ni ago kakimwage ile chini koko chutsoko kwa ngeten kutoige soko ago to mkai alki kikuni sola iti yonga pili mkastu makia ite tean kabisa siku yuge kuni 70,000 ni iba angangele lakini kakimwage ile mdogo sola star 448 ash ago ni tako 4 minutes kichoki chegen ngomanda kosawa ngoma manda kebe gita kende pa akina mama pikosa kire mika kine kwa hiko nipa akina mama akicheke kwa akilisha na akina mama lakini so light nebo 70,000 niki kwa chimbo ishek kwa 4 minutes ngwete nga hati nebo atesundae nga hata genge taika hati nebo 40 kutomi chutu kege retain sang ago tingoka manda anama manda nga amun tango chandu ucheke mwache kikwate nsoko aga anamega sarta ngele gituwae by side ata gituwae by side so mok star 448 star 448 ash star 448 star ingele tonga nyorugi agere penat sitene agere genyoru tokens nebo 509 shilling 702 shilling kawe chi Ronald Rotich kwa nyoru 702 eni one toke iyo agere mama negure nansi kageger ten sang motichu tupo mure nikitoke Charles kageger ten sangri nyorugi agere Alex kageger ten sangri nyorugi David kageger ten sang icho chukote get check ata tayari check si sit kichok ago kumwa gele nyoru 870,000 ana nyoru so light the 70,000 kwa kwa tu chondul mogotin star 448 ash star 448 ash age tiket oeng tiket shagoeng asinyoru nafas ni gararan speaker pen eto
3: we
1: yes speaker pen
3: nemnye Bruce
1: nemnye
3: Ras, bagaimana cuaca kami tahu? Lebaran CPN ni terserut jenderal ini neta mungkin neta lawan sampai sekolah. Demi itu kita buta ramu 3-3. Apa lebih yang wan? Ia yang kau semua jangan neta sini kau mau cuma tato. Mungkin kau ada main baru. Number 2, kau tuh mengawal nanti berapa sih rumur kau men? Kau lemak kena lah. Ya ta tora chitu lo ngalal ko tienge le macho ngalalda wasiri ne nyona ke cham menne ko ger kityo eri ko le bo chama ku wasiri murgo men wasinda ne bo cham go sapoten so gmina murgo men no era kerge o boldosi kerge o gai ya ni nyon kerge go tomo ke mina murgo men ne kafisa mane ju sige bewi tama tu gai go ne tu kena kara rambu ara bru aba ma jara kana asili jige amwa man kimaje ke mwa jim president nabe metap kenya inye bora ne raya president gori giri loit tamwa rap sige tu ke ga cham ga pesa ki cham boy se chogu bi be ndo go tera mo ko gi ara mo go itin do go teno lan tugul ne gi nyoru ne mbi gapka ki tin an geri cho gi tin da na kuru o gi tin do e Nairobi o gi ma go be to gara go na ku nyo sugul ise ke gi to we ngaun kazarata kuginge mboise kule nyone rarap moi kebendi kutoma betushe kwa tibake ekany kwa kakika kechiri ngorora kene ake epte elwanda ise zoi tibake yat poyo ako ngalolji boise kule nji kuko koke chil kak loke nka kake emache kabungut kutkomite ngabungut nemi huya kuki isai nota kutiri isi arap moi ako legero tako miten kabu gunde miten lagi lagi kau sih bikyo. Amala muaji presiden itu tinda iraya ni buat jamara bro. Inye presiden koron. Kogi dia support ni eh cepiri abe. Kau macam nak yang mau ramane? Kau kau mina bikyo mau macam jadi presiden ni kau macam cerah nak jadi kila wa state house kukikure chamba chitul lakini kakarta neki hii deputy president koto mikure kinyo kibur tukul aki mwa kongwe kakarta neki hii nami neu kutiku deputy president wa yame taapkanya ki ngalega lakini kie ngalalde u amu mami ite ngandoide neki konu information kwenye ground kia chepi kabre deje kiki ngalale kia sabote ni into the maximum ki nge sabote ni nengajare taap deputy president kiti ngora kele kesa mu 2022 I do lay known, Cotterino, President of the Tapkin. There's a water in Maragan, I mean the Utian Alade Ungalegu, too. Kazarpanagi Tele Legend, see. Our lady in President Nasha, here's your finance bill. Kong Gelel, we go in Gelel. Amate Rashid Kijana, Matale Rashid. Nagun, who are confused if they're really negative and good. Keep him walking, you go near a veranda on your ground. Kegone kele jabo agas kiki ba pablu watsleje kelo o yami vista kashako kele jabo matoste chichi matengo zami sioni ko matoste kine kiki maje kitoke yai koge ba kaki biga bena zai biga bvi kona ko kabiri si mo chichi kabiri chingo o chingo kabiri si bageri ni kuki nyalo kuti ba brasa ne seto lakini nuko mitenga chichi chuma brasa si bori yele kaya ito ilgo ne bicho kiki jabo tosoro bicho kiki ilgo atemia norain. Kitu kita wakimami chungwa. Kiko isi nando rao mbata sote nko kwenye. Kwa angala wa enju na muame. Ako lemi tenjita neki rop tata rabi ni kelenje jo imbiche njita. Kwa angala wale wa enko mba angala wale. Kwa lemi tenjita ake enge neki ngala wa neki kwa tata rabi. En pala me. Siki ya imbiche mene pare kati kashako. Presidente mi teni lepo nuko orista. Oki ke mua unga sartane koe. Pika ni zile kati kasha kwa eno visi na wana kakatane yipi ya serikali kongi ngipiche kati kasha kwa kumbwa wakisi tabichi oto amu kiziribi kika kimele kati kasha oto kingo zile presente chik kosiri hakime se chik so tindo information kati oko tuyetunde kibire kura kutukumba kingo omis kutindo alivote ni kati kasha kwa lewa mwisho yuasele kwa kwa hiri ya sapota hacha kukato kwa aisha chumwa pika kitele liyo kinyoko nma shongo kwa kwa babi niko hara wakino ole ya niko tkebiri hami chata president kuma kukanyichi wei dieno yemi
1: kingwa hongoi hongoi misingi speaker pene ito kega sakine katiba man katiba man katiba man
4: hello
1: yes katiba man
4: hello
1: yes
4: hongoi misingi Bruce Pate kangyat lehe cheno li so cakap je tu lor ni nana ngalal kita, kalau nama cak anak malu, cuba rimutai, kau itu nel dan lewa kanisa, itu nabi di kanisa, aku every Sunday kami, atau ikut lagi guru atau nuli baca buku nuli guru nana, so banyak macam kita kalau lagi ribu itu buat cerita apa ini, so si cene jauh gue nyun, oke tegis kapital oke tegis kau, oke tegis opinion kita. Kau bingung nyun nanya apa tu test topik, amal awak tu gue ngui, kebrono rono, lu gue milih panadi, usung gue nate nulin, agak awak tu kerawat jasiro, pejalan tu gue gue gosok di not prestenin pura isi. Ak kau doi, cewa tu wakin acun tanu, ibu te Bruce Pitt, pesu lagi macun tanu liban danae. Komiten gugur gugusobe masa eh jumpa kuriya eh asyik saja nukengah lalengah lega apa man agi letih ki leju presiden ku leju bicara tapi cebatan oge tilgura oge tilgura oge versi presid amat atau no ni mana lagi amat gantu itu kulle aku tidak indah eh ku ni nere jauh ngeten suku jago gugurir cara arah nyomi sergali cara arahnya oge tidak ichi tanda nyonya demi barang itu. Aku baru yang lagi Bruce Pitt, ku CEO sedikit itu dekat muatan ni. Lagi ni cikgu kiri ni, ku ni kita ni, nangku baru cerdik orang, aku contoh nu ni bos. Cikgu kiri nara habis tu ni, ini cuma nak lagi bos isi ke, ku kan dia. Mungkin kiri nara habis, mungkin kiri jual sahaja kurang isi press. Eh, agak lagi pihak orang kita dah siapa pihak cuma state house. Ku ni ni itu contoh. Kau mau beli di Google TV, kesini cuma cik si kesini log mami, kami si cegen, udah nanti tips saya cua. So kita mesti kira ini Preston, yang lain cik kira mandor si ini cecuk. Eh, jauh kita semua rasa kita macam special perhati kita cuk.
1: Kongoi mising katiba man mobet radio halen koko tuwa nebo katiba man kidogo kwa mi radio kabisa kongete ndo mkonget radio nebo touch from eno namba po meto kutu kwa kutulike migo mnye oye miche nafas ne miso kune bak na mama kwa kiko wachi 50,000 ne kobara ndonyo kabisa iwe ndonyo yali sage yali mobchat nagigure ne tuku chon tukul chon mogo tin yali fiasi yali tuku chon tukul kwa kiko wanen shopping 50,000 iayen shopping ago nafas kubak na mama bo ishe kumanga kwal sola ishe kako labaito lomba nyumbani haigu ndika tishek 13 chabak na mama ago ni taa ngura kubo mama aga tukul negigo chutsoko kabisa ago to imkago sikchigi ago ni tagone bom mwisho mego miti gati shaka lakche geho ten soko paka amanda unless kutako ya meta mego miga sarta kini yetiog negi 10 minutes ke amanda yene ago kwa kiku 5 minutes ena kina mama ichutu soko agiku ni 50,000 iba angani shopping iwe runner iwe chiro rani anagile ni zero iwe ndonyo en betuta abrani chutu soko kukia tiltiga tit ago mama atul negoson itiltiga tishako yeng kukibiri star 274 star 274 ash agiwe kitu yonga agisirigele shopping aginde 50,000 ni ago tigatita katuli tilengwe nuta 20 agisilingi shagata ag 30 shilling agira Augustine geju tusoko agimwagele pa navasa akina mama choi logere ichu tusoko navasa kwa akina mama Emily kechu tuman soko tigatina tago kaginde x because kinyorugi en soko kigi eru 55,000 chiki bongo genigi agira kwa raisi tarengure en Alice kaiger ten sang agira kigi eru 5,000 chibo unga ago agere chitarengale chowana gipkiru igwa chutangneso ko nafas kobo akina mama unless pichu chutu ko mama ni kibwa ishengi banda ita musego resistanen sim card ina ile kawirten gora because wiru kaya nene bomurenik chutu nisoko enta kiko shechu mood ngoiti tege at nebo 52 tege at nebo 52 kwa tomi til mama aga tu ldiga tige shego eng koge tenge nafas nengung nebo isikchi chalodi Langat 0722 216 agere ka tilde getit ago nyorchige rabishek chetai 50,000 ago chuta si menyin ka otilde getit ngoy congratulations because ka tilde getit chego engi koma gane nyingo i green igu mama ne tai out of 13 go nyorchige selling ishek 50,000 and si menyin si kwara ndonyo ko bangan ngale ka shopping mite loga nguni ago magotin tuguk chetang star 274 ash star 274 ash chutun soko tildiga tisibi tisiki star 274 chutun soko atildiga tisibi tisiki ibrotich amagonjet brotich
5: yamge iliono Bruce
1: acha mage ibrotich kalo isa utito
5: ako zin kabisa
1: yes
5: Bruce kakasaku ni gomyo Bruce
1: yes testa ibrotich
5: kongo ibara Bongo, entonces tú tienes que poner en la papel tu tabla. La verdad es que mucho comanda información, o pique, o que mucho, y un cabrón, porque yo creo que sale todo un cabrón. Ongen ole kingenyoru konyor kipaket en 2002 in makakilewen koik president. Ko biik chekinyo koumioso koron ko biik chok chebo kolenji ko kamandara amu kinyokinyoane asan koron biik chok. Ko tun kotobot biik alak kosom kole makoba biik chok. Akesar yon kenyoru kora serikalit en 2013 ako resign biik matakitwaitwai biik baka sai kimi 2026. Ela konyo kobitune kityo ng'alek chemi ko mae kachelewoso ng'alekab information en serikali. Makaran ng'alekab security kora en serikalit nekitinye amune kang'et mondo ng'alek chechang kobendi outside ako makararan kokamanda ngunon kitakin kimanda kibuch kot en kachakwa kibuch kit agetugul akot biik chekachechi akot ko kikibakach biik alak komuche komondo kora information en ng'alek chekokibongoni kora chebo emet. Chichi kora kongen kit agetugul netesetai en ng'alek chekakemwa yani chemoche komong president tos mi kit nemoche koyai president kosip konome kora inendet information kumaanisha tindoo chichi chito nemi konefiten inendet en ng'alekab information kondamukokse kora kichungusan ndamun matemi ene serikali konai kole mi mondoe nguristo ano en serikalit nekimiten anan en kot nekimiten. Kimoche kora kesom biikchok chekikilewen kit agetugul netindoo kasit kondamukokse koyai kasit netogu ndamun okere kou PS Kibrono Rono konekakotoret president kosungukan emet tugul anet ikere kou Murkomen ndenda kokitoreti bichon biik alak chekikikochi kasisiek konyoru president toket nekararan en ng'alekab bolotet. Kimoche kora kecheng kandoinatet kimoche kenam en kan Moi kokitam kotindoo biik kapng'al chemiten oliep ground chekimoche kikoito information kong'eten ng'weny akoi barak kot komii kit netotuntut kobet teta en yu akobwa asikarik kokikot lazima kotor komong teta ndamun makoi kong'et teta kobet kokitindoo information chekoromen nea. Kit nekakilaken en yu komokimii boisiek chekokekur ot besio kotobot en state house akopangan ng'alekab emet hasa chebo burgetab kolenji niker kityo biik chekachang'a chebendi state house ko chebo emotinwek alak nekotonome chuchik rais akeityo kokasen ng'alek kora kot komii ng'al chemochomegee en gaa komwa chito kole mi ng'alek chekekose makiboiboenjini mi boisionik chetom koetwech rais akokeriemwa kemwochi ng'alek chebo gaa kotor ketar ngetar chebo gaa kokas akine chebo emotinwek alak sikor kong'et kokanam chito chuip gaa kokochi information en gaa makimoche koait gaa. Ikere kora rigati ni kokokur biik chebo kou masae chon kokakou masae chon ndobendi kor masae kot kokesyi kura kesomdoi ano kura omuche kokem biik kou chu kobal kalau kora kokakara makat kora kemwochini kokemwochi biik kele nyokeyoe keyai tukuchoton sikor komang'et biik kobet kaanet en serikalit nekomiten. Kit nekakemwa kora kile oitu kou beekab posta chekikemwa konomukokse kityakta bechoton kong'et biik konai kontetyi kole kora okeyai kioton kakichundoo kora chito neu PS Rono koumut boisiek ak kimut koba state house koite kora yonto Bruce Bett konomukokse keker tukuk cheu chon ker kele kakichungusan
1: Kongoi missing bro tinye mokonjet pongesi ak namama yeka chepchepitu kabisa kanyoip tiketishek tugul oka akomanda tiketishek tugul kobate mi biik chekerta sang en yonitoki akere any kokitoketes wiki en soko kokile changa biik chekochut soko kong'eten subuhi ngeng'etye akoi saai kotom kosikyi kii chitugul itil tiketit agenge asinyoru 10,000 kakikon tiketishek chemi yon ko tiketishek 41 chebo mwisho ngele akoi manda isinyokebe tetutye neuni tiketishek 41 en chi nekeichutu soko kong'eten subuhi ako tomisikyi kekonin 10,000 ibangangee kindeun mpesa kakisir kele rais itile kityo tiketit agenge aenge chitugul akamwa akas komie chi nekatomichutu soko komatichutu chi nekeichutu ako tomisikyi itil tiketit agenge inyoru 10,000 ibangangee kokibir star 274 chutun soko til tiketit ak itil tiketit agenge sinyorchigee 10,000 274 ash ak isikyi yekitesetai en koronetab rani. Pivot en kaliet pivot
6: yes Bruce Kotia en kidogo yangu mandoitono ng'alek en state house anan en elemi president kotokor koit kakele kong'ololen biik kiuchonito ata biik chetinye president chebo kutitab kolenjin chemi ko uyon kakomwa chi akimwa kele talam ko agenge en communication chemi orit manekene tinye lazima kotinye biik akichek chebo rurichun alak amache ona ole kingochutu serikalit ko kioen ko mokisos chumbonin kingokokwonin ko king'etino kora ngandan kaboisiechi serikali komebore kile machome konywan so koiteributina direct en tukuk tugul chekimwoe kakimwa kityo kenach president kele kakitokewele lot alak ko chon

0: amuai mitan sebab kaspi. Wira orang kepada wira dongga apa itu? Kadi pamane, piwati nengal oleh ni, at termea, kuat wira orang itu nufis sahaja nata nafre ilaripi at dawa. Kuki kita buat tak, abis letan sahaja nata nafre gerico. Besar kita buat esap tet, kuat wira orang dongga amuai, aku kadi paman, abis ni. Kerana ini tak ada tuan lagi muat sahaja di jawatan. Abuah, lebih boleh. Kuka angkau kah kesulitan? Kami itu bi, semua kita pernah tak di dengar negara. Negara ini negara kita semua dalam baik tak. Kami bumi tak ke? Aku ni enam mana? Kami ada cuba beri kuku nol itu. Ni enam mana cuba mandui? Ni enam mana kami makan sekarang biji kuku apa pun nyuri? Biji angkau karai nyuri biji mana? Kami makan ni macam lagi bumi ayam kami tu. Makan mana nol ni pasal biji. Minta aje kat tu beri. Ini yang kita kuku ni gaya kuku biji dalah. Embi cum, nak buaya ini. Anda buat ini naik. Kau mana dalam nasi yang agak teruk lagi kerja. Kau kau ni betul mui, kau cawan itu mui, kau kau mui, kau tarik kini apa betul nota. Kau mati lah. Kau kita nak kini jenon. Kau tak kini dia ini. Presiden kau yang kau macam tu. Jadi mak kau lebih tamat. Kau ni cipu ni, kini ni tu kau beri cipu ni nama mati ni. Kau beri kat tiba kau lagi arah ini mata mana kau ni cipu keliru ni jangan kuat tak. Kau ni cipu yun, kelong kau ni nak beri nota. Tu ragam mana yang keliru ni. Kau ni utkem bahagian yang kau lihat. Kau ni utkem. Orang tak aje, umi utar gelu baju belang ke, payam ke yang nampak, kau tak kiri rekan, ini memang kau kacau tu, uji strong, tak kiri cium juga anak tu mukjong semua, uji semua pun, ya anak uji pun, ni cium cium sekuat kemira ni, so mur, waktu agak tu ni lekanya, biar anak uji cakap jepkin dia, nak uji tarik je legs, agak, aku biar apa tu dengjon, cuma kau macam dia utar ketul, so ini malah biar lagi, yang kau kira orang uji mesti tinggi uji, kau mahu tu orang yang uji orang
1: I'm going missing P water galiet. Oh yeah, toko mina fast kabisa chang the check 21 ago ingune. Chemi soko. Inyorchini ga kitok 10000. Nagere ka gonyor kabisa bik chega ngo chut soko ago ga mos kibi chuga chut 48 air tasang. Ko bik chega to mugo chutu ak bik chega ngo tilki en soko. Dige laga chutu ngo ten subui. Ago to mialki itilga tit sinyor 10000 ko gebri star 274 star 274 ali sikim. No en chiptirit no.
2: Damke Bruce.
1: Damke.
2: Damai kali aku buat di taman arah motosin atau taman agen kau. Kamu enggak lelak macam ke? Tahu buat jorua. Motosin ini jorua tak ke? Siapa? Siapa skin mui money? Nampak engkau ini. Ne sirin ne botol bot. Enggak ekpia buru dia tak kualen jin jual botu si kualen ne? Kualen ne baju. Kamang sirin sete tau skin mangua. Kemangu deputy former deputy president for the Republic of Kenya, negi kuraiya negi leka shagua. Shaga tukul negi ubais seragali, kongen sir tukul juga seragali. Ango turu mekai kenyata, koi bawat seragali, ibawat ye meeting gud. Koi bawat sir bi kyo kele meeting tu kim, che ikan jitu kul obvious things in the state. Amu kya ubais shota? Majul negi shagua ini ango komite agar amui, komite kibaki kumingo pichau tukul kumisa ango mungkin tu kita sang seragali. Okay, assuming Mutama Mirabu, the president. Come in to get a stand, Sergali. Kashagwa was second in command. Nigini, the Sergali, Kongan, two get a tie. Ingan, you don't have a press. Ingan, you don't even allow you to go in a government press. Ingan, meet cooks, meet drivers, meet the crowdsmen, meet the tool to meet the Kasiri, the Yukane. The amount of 2060 instead of 2030. Kerana orang macam ini dengki, kapsa bikin keburukan ni, asal bikin jangan jasa udah not kena lalui ke Hungary president. President puni boleh sikit tuh, kau kaya boleh sih, boleh sih dekuman mana ini. Mami chin no chin president, even single one, kau kau boleh president, kau jambi, raya, orang agak baik dekau tuh ini puno, kena lalui Hungary president, kena lalui ke, kena lalui puno lono, kena lalui ni lagi absiror, angki hutu oleh daerah the ministry of us. Kamu kalau ada mutai kagwe, dengannya mutai dengan lalai PS. Kena lalai PS. Agar macam mau pikir, kalau mau orang lalai PS, kau sebi, ada mau kau si agen PS kau tu kuli.

Alright, ako yon itagi hamai gitu kinyon en betu tabrani segubit onyoru weldon borlo ga miten koindo ne matan nyoru gibit tab tuge tab logo gok susi sainu tu yak chosi amagun ki age tugul nemye kot ke tuye en betu ne bacho matato gavrat ne bacho hagi ag tul nemye bye bye kot ke tuye kai ne nyungo Bruce amagun ki age tugul nemye so koko tago ya tat soko en chine koson 10,000 kotago mi 10,000 ko kakikone ako agere katasak tiketishek kakites tiketishek alak tiptem so tiketishek kitako misoko kutatuwa nago ingune takitio getil tiketita enga enge chine kichitutuwa ngete nago to minyoru inyoru 10,000 siwa angange yongso mnuloga abemet kwa gebre star 274 star 274 ash ama urgia tulimye kutketu yetu matatu kuchame chova

0: Touch FM. Together for Polenji.
1: Hello. What are you doing? You must come on.
2: Aya, agak kita juga berzina terbaik South African mix. Aku ingat saya lagi kita wenar itu nanti nanti deadly kabisa. Yeah, kaki puan wenar itu nanti nanti sedih kabisa wenar itu nanti nanti fantastic luar lah la kabisa buana. Tenata nagaiba taita ga gureni ne efuga BBI.
1: Hello.
2: Anje se chameleon agnata ne bo ragadine ga mwagale ndigida. Una mama okumayo. Eta we na tene ne bo ga kenyage kwela ala ga nyichage tole nje yonetet kanama.
3: Una mama okumayo hello.
2: Agora ragnata ne bo besho kanjalo nata ne mwagale uwe ma.
3: Una mama okumayo hello.
2: Agne vitene na inagune ga nata ne bo for two dawu ko ga feature nata ne negile shiloto. Give it a full makimi. Mwani lenja ni langsi mwagari nita na zwebe itikia batukul pamoja geti na tatukul gowne baka uliba South Africa buwana in South African mixer ire utana tatu ungei maneno mingi ire utana utkuma ingola lenga leki oto chachang buwana pika nguangit yo kchocho muna zwebe iti langsi garit virgini ya harit pika nguangit yo
1: alo wana mwuskas.
2: Asinga biti ne kegeri kile ya kiburudi kaiti tuliba na Nairobi bwana kabaridi nayo lakini muziki nato nayo mucha asinga biti atururu ne ngu ninye kegeri leti nye space nato ne lakta ya ngegi tikini bwana tuto stress kidogo tu nyanyile nyanyile Touch FM hello. Aikwe gyo ni mitene nsimu itana conference changamuka Touch FM hello.
4: Yes,
2: I'm here studio. Hey,
4: you're
2: in the
4: studio,
2: eh? I'm here.
4: Where's
2: the living?
4: Where's the living?
2: Ndani kabisa. Ndani kabisa. Na mjini anito. Touch FM. Hello.
4: Ani ya kuno.
2: Ibtu ya.
4: Aneo James.
2: Ili ano James.
4: Kapilani buwane. Ya muna enye.
2: Oh, kiri wege mgenyo ya.
4: Ya we. Ibeta gabeta nye. Kikina mani ude nulabota ono gije.
2: Kya mato ili ane. Oini ane. Oini ane ami ga ICC yo. Oini ane ami musia amyo.
4: Yati musia wanase. Wanase tu kemi oloji kibagi buwane.
2: Gigir tano yene okay ki to CBD ki to CBD gitere ku CBD swaite
4: apo we nyala nye goro bara ni bara KICC bwana ni toru ne go tsara bwana jallo we gita ita namboli ge bara
2: unga gile gi email ati gutit gitye gen en CBD re u gile gi ni guskon email gutit guskon kine ne gi mino
4: dari ge di CBD na ro bile tiana magi ani usu se bi yo ginye
2: Anagi fr.
4: Gigere diga inai na anje.
2: Enagini kagile gigere ati missing ma fr.
4: Ah bana. Elani gimi.
2: Eh.
4: Eh kagile kiki mire kwa na changi nye.
2: Eh.
4: Magumu anje gile gigi tiano.
2: Kiwa ajisa gile gigi sabcha biju.
4: Ah le gigi sabcha utara kure ni lepa na rabio.
2: Ilangsi anga.
4: Lepa mwa njia ni mwa esi lepa kure ro.
2: Eh.
4: Ama langsi biju. Ndiye
2: kwa. Yes sir.
4: Kami tano kwa rute cha bwana bule menye liba solio.
2: Igat kabisa.
4: Ubarara pile.
2: Aha.
4: Tujia kwa tema rapuri.
2: All right.
4: Sasa wa jodra turu menengi saliza kwa mwote mwote ni tarapi. Bae guru rapati mwoyue.
2: Aki tukule ile ne.
4: Mzi tura ba tukule.
2: Eh.
4: Sida jino ande dai.
2: Yes.
4: Imi maweje zao inye.
2: Asante sana. Asuko bito chengu jino tataji femelo. Yes.
5: Yamune yo.
2: Ah, bye bye. Kabisa wewe babonye. Yamune.
5: Ami gomie, yamune
2: wewe. Bye bye, gete siete.
1: Hello.
2: Nalang sibi gang wano.
1: Hello.
5: Ukutende gato tuweze lumuga nywa ki 90 nenye.
2: Aktugulile ne.
5: Ikomonga ne tsona nyake baliyo.
2: Rakori. Eh, mse. Asante baulo. Onam jini anton gogo missing Touch FM hello.
6: Hey Arab gori.
2: Yeah.
6: Nemye kwanda.
2: Nemye.
6: Ele galene chemizo galegi giger chemindene gidianda.
2: Kiger chepchumi nene yalai kinyasa o.
6: Kule kisopcho maazai kuhuse kuhuse.
2: Akile kikusa hata kwa kinyegi ya kikile ina hata kitukiro mengo riepi ngarisi yake. Ninyo niba, nicho akupaka, akile nicho akupaka.
6: Ibiri wadi wabsa.
2: Eh.
6: Aku nendau boy boh terapi juga tu mahu ni kan? Hanya kan dia aku lewiri. Kalau ni tu boh dia kengeger pun dia gitu sembuh.
2: Ha ha. Arah kiri ani?
6: Eh.
2: Kibiru wasi mai ter. Ale ni anak gule anak mimi museumo. Ale sama ye itu si BD biru ani. Ile kita ko biru ani. Kita abis ni kau exam mungkin juga lewan. Ninge peniya area.
6: Ale mau pergi je. Misa asa pergi asa tanah mau tempe dah. Ayo nak tanya juga tempe.
2: Oinggil lagi ke? Reka cepju minde te?
6: Eh?
2: Kau kira cemis kau barang? Oing kimia naim bikel lelai ceh. Cepiri reka besar kau ni. Kau kira agi naim cepju minde cemis kau barang? Oing jiji tu ini reka besar kau pun dua naim ni tu reka besar kau ni.
6: Awak nak bawa si nelu gay tu reka entah kau
2: jiji. Kiki reka agi tu belu. Kiki agi cepju minde jita naim tu ini tu om kau kira naim tu ini bukan atau. Kau kira agi naim asli naim tu om kau kira naim biri ini bukan atau.
6: I'm going to go to the house.
2: Macam ni langsir kan? Lain tu kul gitual jin asal bed kewas tegak gitukin kara. Evas tu neno limba milih la.
7: Very.
2: Hey.
7: Ia muna rap kari.
2: Anjir megah kan? Besar ia muna.
7: Kita ya dia sokai tu milih la mah. Lagal ni aje mizu rap kari tak cie cumi dan lebih ni ala aje kini asal rap kari.
2: Ale kipang aje cepat minat ko kita macam gaya o kita aje cepat minat tu barang wanya inu na ini tuh ikan besar gue ni ibarat kan aku sab cepat minat tu tu kau salib iko
7: ah kita aje cepat jom ini minat punya makan ni apa mahu orang buat
2: eh
7: tak kamu je mungkin kita aje cepat jom ini tu je madin enu limpa mahu orang buat macam kita orang tu iman orang buat kita
2: aje cepat jom apa aje cepat eh cepat
7: Never,
2: Evaston.
7: Arab gori.
2: Tournament ni go ba cheptulut.
7: Man ba cheptulut arab gori ne ba labati ne ba faka zon ni arab gori ne ba
2: ne
7: go ba chepio zo go wa ni final arab gori ba faka zon.
2: Yes garana.
7: To arab gori na ma la video with my chape ki choka leni me the best team win amuna visi ye ten arab gori ga ke to ko ne ma che ki ma chape to go speak trapaj.
2: Yes.
7: Kwa hivyo mkani jeputi kia rjama siya ronga hapke soo chaka hapli ya poti skande tuu kuna rapori kwa kete siya kwa 104.0 kwa
2: hivyo ya rapori kungu imisingi sibu radio noto tita tayano lomba ground chemeli
8: ya mkani
2: misingi chemeli
8: akotia juu nisi ya lalo mamuni
2: lele ya nene
8: ya juu nisi ya juu nisi ya juu nisi ya juu nisi ya juu nisi ya juu nisi ya juu nisi ya juu nisi
2: Kale jingonyo James eh? Sigo nyoko tangonya na Nairobi ni.
8: Ahorita mantente ani, eh, tu ni ni sok kula dog ni.
2: Ai. Ni lang sengo.
8: Na la senti.
2: Oi. Eh.
8: I'm not sure.
2: Rosalie.
9: Imagine
10: ak chamba boisiek ngochut kidogo ara kokago text Rosalind na kole le hi. Hi.
9: Hi. So, pedije
10: ke
9: ang
10: hosta. Imi chonjo?
9: Ami chonjo ngabe da si tisa le bagorora si tisi chukige to enga nyaka bagorora ni manu.
10: Magegasige kamwe bagana gi anas chito nende tis ne komisi tene. Alengo tanganyo sinye.
9: I don't know.
10: ane buch en olilita kigertano in ufas aksa bufas en kisum
9: aja mami ulo na ulo mami ulo ulo ane oli
10: katu it
9: kwa katu it
10: kwa lending
9: katu it kwa lush mami ulo na lara.
10: So ile gi aje kwa chemezi ni gani btu ya kima aje kwenye narabe btu ya gi aje kwa Kisumu lina
9: ya aje kwa Kisumu mamu kita kula le ah kya bara tu sang ma tu ya
10: easy tien gero gongo hi lang se nga nga
9: na na me na ban sul na ngam ndo
10: yes
9: aru tien tu ne aru ko tu scan tu ah tu bolle ah han ta na ba ki ngou tu an ta na ta na ka ro ga tu na le no are ko tu ko bira.
10: Yes.
9: Anta mase ngoi tafili kuwetu.
10: Aha.
9: Ang mashabi tulis. Ale. Ange la ngarin.
10: Asante sana. Gube mising ba mari.
11: Ya kiwa majo ba mari.
10: Alo ba mari.
11: Ya muja weta.
10: Acha mege kabisa. Kaa kwa itiep kele liyo ni kaa. Kwa iliyo anji.
11: Kwa nge itiep kele liyo. Mako kona ma nyingele. Teki gata siyemingi nyeto ba mari.
10: Eh. Iku busy.
11: Ponget, oh, you could be for your daughter, matter I owe you to your tomorrow because all the wind is okay to for your mother. Oh, I lie down for money.
10: Busy for you.
11: Come, cry, go busy for your devil that he not he lacks your tomorrow. You're telling the dog when you come over to me and thank you. Come on over money.
10: Eh,
11: go on, get your credit. You're naming me. Go on, or tell you what you want. Go on, get us, Ali. Mama itega bintu ba mori.
10: Ngetu yena no ba mori.
11: Kange ro jani kota mungo katulu ba juti ba boise ko mana oteli tuo e ba mori tamko tuo ni limu ba mori lakini banyo ro ine mingi na ngori ba no te.
10: Oh eh so imi gumi ba ya tingu ne.
11: Ami gumi ba yon magogwa rice water na gumi ba na gani gumi ba pin.
10: E kau kuta kan ibu boyo.
11: Kau kuta kuta boyo. Tetapi kalau makan cerita boyo, kau mungkin kau jadi bomori.
10: Eh, kili ya kabisa.
11: Ira abet cing bomori.
10: Kiki nam desa kau kat situ bomori.
11: Jangan anda sokong kacet bomori, agak tu main tu maka ibu tini mewi bomori.
10: Eh,
11: weh, awi le gitu ni ingkar tangan tu malu waru sana. Tuan ablon ni di bojo.
10: Oh eh, cap chin, ada ilang siang apa bomori?
11: Oh eh, na meni, pernah tinggal nengket kau gua.
10: Eh.
11: Lagi baru boleh cuci tuan ibu mori. Kau buat wujud nama ibu mori. Jika cuci tuan ibu mori.
10: Ada kau tebenang kau lelaki.
11: Eh, ibu mori.
10: Kau lihat ni imagine kabisa. Mama cengal lagi cukup asal siapa cukup kabisa. Lagu, kau lagu wujud ibu mori kabel letak.
11: Mem wajib lagi baru boleh cuci tuan ibu mori. Ini ibu mori.
10: Eh.
11: Ini no nak korau buat apa macam bom mori makan nyos kau kita kau ni am bom mori tu gini wo.
10: Kira makan tak bom mori lah siapa.
11: Kalau na men ini bom mori.
10: Eh.
11: Na men langa cemis bilang ni.
10: Yes.
11: Komunikasi lekuk kat luar bentuk ini kau yok kongorai mak wayu bom mori.
10: Yeah.
11: Kukuwa de mashabi tuu angile no sali gero no sali mate buru wasi mutpo nyoro netili la nesi do ni rosali
10: netili al
11: gabile rosali yongine kwa changa chuko changa ji rosali mago ngenda mutagra fo mori
10: kele wonyoro ne unyanya tab green house ba mori
11: wonyoro unyanya tab green no iskonge rosali inde rosali so ba mori mama ge no wire rosali
10: eh.
11: Si nama baca diwagi oki dia wajah macam puni itu buat morga ni je.
12: Hello, apa orang muskas?
10: Ingin lebar ye lebar exo, buat moria ke ex nanyi netral sali. Juliana, enin dah baby.
13: Eh, apa ni?
10: Yes.
13: Eride ba mori galia go birngo.
10: Ale gonyor ba mi ba ba gonyor gonyor je mingi niet ba mori.
13: Lembos go bye bye tenga misa go go ina mule lo go bye bye ma ta go ina gero sali go se ro sali go le lo go go se mi ba o lore to le to to go to ma
10: ago to ma ago to ma
13: ago to ma ina ga go le ga go go go go bir wo go le ga ni na mro lore go e ga bo yo ta je nyo go go ne jo bo si do ai kwe ke ka nge tan
10: yes
13: amma Ema la siari ta ndi chugo ui mbomori nono agiro sandi na rapori rene limbo megenyo ak niko la sene nda bibi ak wesi liye nda bibi wala ak inya tene nduba ama shabik tuku loa leli gero ola gari ta kore gomye gomba ya chilena nda bibi
10: Nkongo ya kabesa Juliana ene limbo nda bibi thank you so much ngoro chita agen nire utan kiri wai tuku ligiba genge gitio kimingi neno limbo sa changwana
14: Where
10: fire?
14: Let me fire.
10: Yes, sir.
14: Ile matu dia kimengi neza chama mwana ile chinapo kita miskamo
10: Asante sana. Aya. Acha tukule ngoma sasa. Mix again not in the deadly not in the mwecheche. Agi na chito ile gabe bertano not in the basoko. Kitinya wara boda boda. Meeting boda boda ne meeting number 5. Soko number 5. Nebo 150,000. Nebo 150,000 Kenya shillings. Inam jito itil ticket not in ngete. Kuga chut pigla ini mami chita ya tukul natene kwa aljige kwa successful ange nyuru kwa imutiet kidogo natene kwa mitambo gitikin so ngune kakiwege chill jita kichwa star 447 hash ok amache kichwa kichill star 447 hash ichile kichwa star 447 hash yagari chill star 447 hash itil ticket natene ni meeting number 5 Itil ticket note ne meeting number 5. Ticket note number 5 ku note ne ga gisiri note ngitugile boda. Ticket note number 5 ku note ne ga gisiri gele boda. Yani boda pigibigit agine le yoten ku meeting kwen 150,000 Kenya shillings. Yoten ku meeting 150,000 Kenya shillings. So hii, fanya hivi. Ya igitu kita kuhune. Til ticket note ne ngunget faster faster. Kichi legit your star 448. Star 448 agi nde gitioga hash. Star 448 agi chill gitioga hash. Star 448 agi chill hash agi til ticket noten negomwa una leji. Ticket noten number 5. Yes, ticket ko noten number 5. Ago enoret noten ne raise kabisa. Noten nebo star. Noten nebo star 448 hash. E till ticket not an unget. Awayagari till ticket not an unget. Your more successful your ticket. E sector. Ki sector so kage till another ticket. Eh? E sector get your gaggit till ticket again a caraca. Eh? Go no letter get your e sector so kage till ticket again faster, faster. Kwan ikone kulikone. Chill get your star. Ichi leg get your star. 448 hash. Can I get Lee? In between not in the brain. One not in a new Jinke again in a piggy bigit, and I'm going to get 150,000 Kenya shillings. Tossing in it? nata kutibuti nata na tebelen toska itil ticket nata nengungete iyo ndio swali kubwa sana iyo ndio swali nyeti ichi legitio star 448 hasha til ticket nata nengungete na mita number 5 in star 448 hash awekse yu ongin mongu kwa ginyo urchige

Bita Cheruiyot, wasi wasi kuchipote ufaya. Unosikia na mna gani? Acha ginye. Cheruiyot na tadegure ni Bita Cheruiyot. Nambari nyi nikono oto na ba 0112 Agwa liti 363 Posha mili bo 100,000 Kenya shillings. Itinye alameti nyofaya. Gomu jangu anfamen gabisa wakiro oleko inyorchige. Itinye nsimu itarameti nye. Negile Bita Cheruiyot 0112 363. Acha ginye. Mangu na oleko stani limiten gabisa buwada negile Bita Cheruiyot. Pongezi sana.

0: Asike baba kwa limba mambo leo taje femelo. Taje femelo.
1: Hello.
0: Imaje itelel zi gata siya to.
1: Hey. Jenab
0: jero no,
1: ba
0: lungusta. Ah,
1: lungusta jero, dari lusang, orang mah ada dari bulan di Malaysia.
0: Ah, lino lama di Malaysia oh.
1: Baik, Malaysia macam
0: mana? Kabisa buat enam jido, enam jido ada tak buat anak, macam ibu isi no.
1: Eh,
0: apa ibu isi yang kalau?

Aku tuh kebayang sih nampak Vinicius Junior. Gue beran dan resiko kebayang sih nampak Vinicius. Lu gua mama gua bi Vinicius Junior. Ani bi gak jelas yo. Lu uang gua saya dan nanses dah sini. Bapak tau gini gue lebih gaul. Oh eh. Lagi demayan ya tak bakam sih ukunya masih wah.

0: Eye, ni una bana mi tende kwa kerwana.
1: Hello.
0: Yes, ya muna.
1: Awai wai wafanzo.
0: Nga jijio.
1: Ndegile Eric Yabgumba none.
0: Eric Yabgumba, Yabgumba kwa no Eric?
1: Ya mwagia. Mi mwagia wazi nipasi kwa.
0: Oh. Okay.
2: Let me
0: a JJ.
2: Rejected, whoever could say you.
0: Imagine again, bought him
3: here.
0: Is not then by the dog of fire. Misery, the dog.
3: I am a man.
0: How about that?
3: I'm a Siva.
0: I got a lot of people. I'm going to go to the house. Saya sekian tanjir bagi mun pole pole. Betul tu nak terpasang dekat mana tu? Amma guna kita kena tanjir kembau tu demi. Kurang kita jangan jalan digital. Mungkin aku pungkai sekarang ni jorat nanti demi tenyuh nanti orang nyuci gaya in 100,000 kena shilling se pungkai sana. Aku demi betris pungkai sana. Pungkai sana tak lebih betris. Nanti nanti dah kita betris ni. Nampak ini supaya mereka som jorat tak yang kita besar. Ya, mata mujan DJ. Ada nampak orang gay betris. Yes, Pakistan abit teri sah. Nada ni hanya macam ke 100,000 kerja siling sahaja yang kita ni ada. Agak lain kita kena tan kim baut ni mien. Kita kita faham jalan kita. Mungkin kita tan kita aja faham tu kita. Kalau kita setai ab cheese, ada line up nanti nama ya ni ayu. Kita tu yang betul anda tan baju macam tu. Dia orang lemien mungkin ada guna faham.